batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum. Batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata batu bum batu bum, kidin gata.